0: Nah, Malik Sugar McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tengah Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, artinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Wah, bagi
1: belum siap lagi gue nyambutnya tadi.
0: Oh iya. Dah bengong aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Wesley Chaska yang melakukan lemparan sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba mencari kawannya. Sodorkan bola ke depan. McKennie lagi di sana. Setiap Pulisic ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan, namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. 24 ini dari Belgia menguasai bola, sodorkan Amadou. Kemana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih,
1: Courtois. Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sedangkan lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain. Ya. Keluar lagi tadi, bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat. Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Sebuah perebutan terjadi, the keeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanyi, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fisher yang keluar dari sarangnya tadi, ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang berikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, berikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Peragakan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakio yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Dan Michel. Dodi Kuiper mundur lagi. Cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini mencoba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan, mencoba lagi, terjadi perebutan lagi. Kuiper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di tengah tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berada di kotak penalti, tepas ke depan. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya the Kuiper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika. Sodorkan saja sektor sebelah kanan, melebar lagi, mundur ke belakang kepada Courtois. Kini mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti Thibaut Courtois. Persiapan diberikan langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana. Pada kuiper mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya menggunung 4 tadi. 24 kini Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi, beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih terjadi perebutan, berada di kotak, kirimkan umpan, lepasnya gol Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kesenget ini. Charles aja, Charles dah. Dah, Charles aja.
2: Ya gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya merangkul gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak yang pertama ini.
3: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat, dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Andre Trossard ya, dan akhirnya masuk ke kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaer membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masukin menit ke-9 tadi. Buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Lini serangnya angkat ke depan, mencoba mencari kawannya, mencari Vlarin tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia.

0: bisa dicuri lagi oleh Amerika Serikat. Kali ini Sergio Dens di sektor kanan lini serang dari Amerika Serikat. Bergeser dia kepada McKenny. McKenny pendek saja kepada Freeman. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Belgia kali ini. Mencoba untuk umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 27 Balogun di sana. Balogun kepada Sergio Dens di sana. Masih Sergio Dens, terjatuh Sergio Dens, bukan merupakan pelanggaran. Namun ternyata wasit yang memimpin pertandingan hari ini memutuskan untuk melakukan sesi hydration break di pertandingan yang memasuki menit 23. Bung Henry, sampai menit 23 ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Henry.
1: Ya, yang menarik adalah bagaimana star kencang dari Belgia cukup mengejutkan ya. Bagaimana sampai menit ke 23 saat ini Belgia sudah melakukan 7 tendangan dan 3 diantaranya shot on target dan akhirnya juga tadi berbuah gol melalui dekat layar. Dan bahkan tadi saat pertandingan belum masuk 1 menit saja ada shooting dari jarak jauh seorang Timothy Castagne yang untungnya masih bisa ditepis tadi oleh Fris. Dan mungkin adalah bagaimana kesulitan Amerika Serikat menampilkan permainan sesungguhnya di laga ini ya. Dan bahkan sampai dengan menit 23 mereka sama sekali belum melakukan tendangan ke gawang dari Belgia. Dan memang bisa jadi kunci dari bagaimana Belgia bisa mematikan permainan Amerika sejauh ini adalah perubahan strategi dari seorang Rudy Garcia yang mencadangkan Kevin De Bruyne, mencadangkan Jeremy Doku, dan lalu pengganti-penggantinya ini semua bermain sangat maksimal ya. Bagaimana Daniel Tobacchio, ada Yuri Tlemans yang bermain menggantikan posisi Kevin De Bruyne dengan bermain lebih ke depan ya. Dan sejauh ini sangat-sangat brilian strategi dari Rudy Garcia. Dan mungkin juga ada seorang Raskin ya, yang sebenarnya bukan starter di beberapa laga terakhir, tapi di laga ini dipasang sebagai starter dan tadi langsung berbuah hasil yang sangat maksimal saat dia memberikan assist untuk gol dekat layar. Dan sejauh ini Rudy Garcia membuktikan bahwa strateginya bisa membuat anak asuh dari Mauricio Pochettino sangat-sangat kesulitan di awal laga ini.
0: Oke, apa yang harus dilakukan Amerika Serikat menghadapi strategi dari Belgia ini?
1: Ya, kita mulai dari belakang ya. Bagaimana koordinasi dari lini belakang dari Amerika Serikat pun tidak terlalu baik ya. Tadi bahkan seorang Richards tadi hampir saja melakukan salah passing yang hampir dicuri juga tadi oleh pemain Belgia. Kalau dari lini belakangnya ini sudah bisa memberikan ketenangan terhadap Max Tillman dan juga Maliston McKennie di lini tengah, mungkin itu aliran bola dari tengah, dari belakang tengah ke depan ini akan lebih baik. Karena praktis seorang Valorin Balogun tadi hampir tidak pernah menyentuh bola ya. Yeah. Karena percuma nih, kartu merahnya udah dianulir, tapi ternyata belum bisa memberikan perannya maksimal. Ya,
0: di dia lebih senang menyentuh kaki pemain lawan kayaknya, Balogun itu kan. Yeah. Mungkin ya. Ya, mendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, sesaat lagi pertandingan antara Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia yang berlangsung di Seattle Stadium ini akan berlangsung. Loh, ada patung Liberty turun ya ternyata ya. Turun ke stadion juga patung Liberty. Ini pendukung-pendukung dari Amerika Serikat menampilkan ornamen-ornamen yang cukup unik di pertandingan untuk pagi hari ini waktu Indonesia. Skor sementara adalah Belgia unggul 1-0 atas Belgia. Dan kali ini pertandingan memasuki menit 26, Bung Indra. Apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya, Bung Indra?
2: Iya, baik Bung Tomo. Upaya dari Amerika lagi, namun kembali gagal putus di tengah jalan. Porto ada penjaga gawang Belgia, sodorkan lagi ke depan ke sektor sebelah kanan. Ada Castagne tadi, angkat langsung jauh depan mencari. Ada Yuri Tlemans juga di sana, namun alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada The Keeper. Rosat mundur ke belakang. Pemain-pemain Belgia cukup tenang menguasai bola. Ada Nicolas Raskin, sodorkan saja pendek pada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy siringkan bola ke depan, namun patah lagi. Dia ada McKennie mencoba merebut kulit bundat. McKennie berputar-putar, dia mundur ke belakang. Ada juga nomor bagaimana Tyler Adams tadi mainkan bola, alirkan kiri ke sektor sebelah kiri lini serang dari Amerika Serikat.

0: Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun keluar tadi usahaan bola dari pemain Belgia, namun nampaknya mengenai pemain dari Amerika Serikat. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika sudah dilakukan. Halo lagi oleh barisan pertahanan, mencoba lagi dikuasai. Oh, kembali dapat direbut oleh pemain dari Amerika, kembali patah di tengah jalan tadi, namun terbuah sebuah pelanggaran kepada McKennie nampaknya, pemain dari Amerika Serikat ini. Aksi dari Trossard tadi nampaknya mencoba menghalau pergerakan dari McKennie, berbuah tendangan bebas saja bagi
1: Amerika.
0: Amerika nampaknya tadi Nicholas Raskin melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Amerika Serikat. Berikan lagi Alex Freeman, ada Chris Richards, masih bola angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, beri bebas di sektor sebelah kanan, ada Robinson, umpan 1-2 dengan Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, sodorkan lagi ke depan pada pemain tadi Balogun, namun sebuah pelanggaran kembali terjadi di daerah pertahanannya Belgia. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat, ruang di menit ke-29 babak yang pertama ini, ya. Aksi dari pemain kiper ataukah nomor 4 tadi nampaknya, Brandon Mitchell terhadap Balogun. Polarin Balogun. Tendangan bebas kini bagi Amerika Serikat. Kita lihat apakah ini akan menjadi peluang yang cukup untuk menjadikan gol. Kita lihat sejumlah pemain Amerika Serikat juga berada di daerah kotak penalti dari Belgia. Sementara nomor punggung 17 nampaknya dari Amerika Serikat siap-siap akan melakukan tendangan bebas ini. Malik Tillman nampaknya yang akan melakukan tendangan. Kita masih nantikan. Thibaut Courtois juga bersiap-siap, konsentrasi. Jumlah pemain Belgia membentuk pagar betis, mengambil ancang-ancak nampaknya Malik Tillman. Konsentrasi dia sudah dilakukan. Gol! Malik akhirnya bisa mencetak gol bagi Amerika Serikat di menit ke-30 ini, menjadikan skor menjadi 1-1 nih Bung Henry.
2: Ya, setelah tampil shot on target di 30 menit awal babak pertama, dan akhirnya Amerika Serikat bisa memecah kebuntuan, menyamakan kedudukan melalui gol dari seorang Malik Tillman dari tendangan bebas yang membuat tadi Thibaut Courtois seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini menjadi gol kedua berturut-turut dari dua laga beruntun seorang Malik Tillman. Dan bahkan tadi sebelum gol ini kita sama sekali tidak melihat ya peran seorang Malik Tillman, tapi sekali mendapatkan kesempatan melalui bola mati, dan memang ini sempat mengenai kepala dari salah satu pemain Belgia sehingga memang bola berubah arah ya. Dan membuat Thibaut Courtois yang sudah bergerak ke arah kanan, dan sementara bola justru ada ke area tengah yang sehingga Thibaut Courtois kesulitan untuk menggapai bola tersebut.
0: Iya, gemuruh stadion dari Seattle Stadium ini semakin semarak, para pendukung Amerika tentu menyusul gol. Serangan balik mencoba lagi bangun oleh Amerika, bagaimana Christian Pulisic terjatuh, bukan pelanggaran. Sodorkan saja pemain Belgia ke belakang kepada Thibaut Courtois. Pemain dari Belgia ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada The Kuiper masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Pemain-pemain Belgia, Nathan Ngoy, membalikkan lagi kepada Thibaut Courtois, angkat langsung ke depan Courtois, mencari kawannya, ada Charles di sana.

seakan tidak percaya bagaimana timnya mudah kebobolan setelah tadi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Malik Tillman, berhasil diunggulkan kembali oleh Charles de Ketelaere. Kita lihat bagaimana prestasinya Mauricio Pochettino. Melihat penampilan tentu di barisan pertahanan, terutama bagaimana dengan mudahnya pergerakan pemain Belgia, Charles de Ketelaere ini melakukan pergerakan termasuk gol yang pertama tadi. Menit 33 babak yang pertama ini, masuk menit 34, kita nantikan kembali sebuah peluang lagi, lemparan ke dalam bagi Belgia, angkat langsung jauh ke depan di sisi kanan pertahanannya, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 tayu namun berhasil direbut lagi, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ini kita nantikan bagaimana Freeman tadi sodorkan bola ke depan namun membentur pemain dari Belgia. Ada Trossard kini menguasai bola di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Raskin tadi, namun terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh McKenny, pemain dari Amerika Serikat ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan langsung menghadiahkan kartu kuning. Tackling yang cukup keras tadi dilakukan McKenny terhadap Nicholas Raskin. Berbuah

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri

0: Sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo Pace, tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu kak, cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo sudah Maci, cepat eh.
1: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak, aku marah kak.
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil, saya tidak goyang.
1: Pace, kok stop sudah, saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Pace, Maci, mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa, coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
0: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah.

telah menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2 bersama saya Hatijah Baco. Inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan rekan Januardi.
2: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan

0: umum.
1: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal datanya itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke kabupaten faktor, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
2: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
3: Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fakfak, Z. Sampetondo menegaskan bahwa besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Bupati Perbup Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pasar. Menurut Z, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penarikan retribusi bagi kendaraan yang keluar masuk area pasar. Karena itu masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah diterapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2025, kendaraan roda 2 dikenakan retribusi sebesar Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp3.000. Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat agar membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
4: Kaitan dengan besaran retribusi ini memang sudah diatur dalam regulasi Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Jadi sudah jelas bahwa untuk roda 2 dikenakan Rp2.000, kemudian roda 4 dikenakan Rp3.000. Nah, oleh sebab itu menjadi perhatian untuk masyarakat bahwa hendaknya dalam membayar retribusi ini dilakukan sesuai dengan retribusi yang sudah ditentukan dalam Perum 35 tahun 2025 tentang pengelolaan pasar. Lalu kemudian yang berikut, kaitan dengan retribusi tersebut, kita berharap bahwa masyarakat jangan kemudian biasakan untuk tidak mengambil bukti pembayaran retribusi. Kita berharap bahwa setiap kali keluar mereka harus mengambil struk karcis sebagai bukti bahwa masyarakat ikut berperan serta dalam membangun daerah kita, Kabupaten Fakfak, dan itu wujud nyata bahwa masyarakat turut serta untuk membangun negeri ini.
3: Sementara itu, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan mengambil bukti pembayaran, pemerintah berharap pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Masyarakat Kabupaten Fakfak diminta menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Lizani Rasari, mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah sesuai amanat undang-undang.

0: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra mengajak para ketua RT untuk berperan aktif dalam pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya pemuda berusia 17 hingga 23 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ajakan tersebut disampaikan Erwin saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fakfak yang diikuti ketua-ketua RT di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, masih banyak warga yang telah memasuki usia wajib KTP namun belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masuk dalam kategori data yang belum terverifikasi secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.
1: Kalau Bapak Ibu dorong di lingkungan ada yang anak-anaknya sudah berusia 17 tahun dan sampai dengan 23 tahun belum mengurus administrasi kependudukan atau belum mendapat urus KTP, dikumpulkan, lapor Ibu Lurah info ke kita akan turun melakukan perekaman. Kita akan turun melakukan karena itu terkategori sebagai data mati dan itu banyak di Fakfak Selatan. Setelah kita identifikasi, banyak sekali di Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, Distrik Fakfak Tengah, banyak yang seperti itu. Bayangin kalau mereka semua itu kita berkolaborasi, kerjasama dengan RT, maka jumlah penduduk kita yang kita targetkan 100.000 plus 1 itu bisa kita capai, bisa kita dapat.
0: Selain itu, Erwin juga meminta para ketua RT segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di lingkungan masing-masing, seperti kelahiran anak maupun kebutuhan penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Ia mengingatkan agar penulisan identitas warga dilakukan dengan benar untuk menghindari perbedaan data pada dokumen resmi. Program ketahanan pangan pemerintah Kampung Tanama mulai menunjukkan hasil positif melalui bantuan ayam petelur yang telah dibagikan kepada 6 RT sejak 2025. Laporan Anwar Lamohan.
2: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Pariwari mulai merasakan hasil program ketahanan pangan melalui pengembangan ayam petelur. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu itu kini menunjukkan perkembangan dengan mulai bertelurnya sebagian ayam yang telah dibagikan kepada masyarakat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan program tersebut menyasar 6 RT yang ada di kampung. Masing-masing RT menerima satu kandang berisi 30 ekor ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengadaan ayam dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut ditempuh agar bibit ayam yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan program. Ia menjelaskan pemerintah kampung sengaja melibatkan Dinas Peternakan karena memiliki keahlian dalam pengadaan bibit ayam petelur. Setelah proses pengadaan selesai, seluruh ayam langsung diserahkan kepada aparat kampung untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing RT.
3: Terkait dengan ketahanan pangan, program ketahanan pangan yaitu untuk kita di Kampung Tanama di tahun 2025 kemarin itu kita pengadaan ayam petelur sejumlah 6 RT. Jadi 6 RT itu satu kandang dia 30 ekor dan ayamnya sudah diserahkan ke masing-masing RT. Dalam hal ini dari pihak Dinas Peternakan, karena kami kemarin kerjasama dengan Dinas Peternakan karena pengadaannya lewat dinas, karena biar apa ayamnya yang bagus begitu, karena kami sendiri juga belum terlalu paham dengan cara pemeliharaan ayam, makanya kami minta Dinas Peternakan yang pengadaan itu barang. Dan alhamdulillah ayam sudah diserahkan ke kami dan kami juga sudah salurkan ke masing-masing RT. Dan sekarang ada 1-2 ekor sudah mulai bertelur.
2: Pemerintah kampung berharap program tersebut terus berkembang sehingga jumlah ayam yang bertelur semakin meningkat. Hasil produksi telur nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun dipasarkan oleh masyarakat. Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha ekonomi berbasis

0: masyarakat. Keberhasilan program akan terus dipantau agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh warga.
1: Harapan kami ke depan ya, semoga dengan adanya pengelolaan ayam-ayam petelur tadi bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan tadi.
0: Ia optimis program ayam petelur menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Tanama. Pemerintah kampung juga berkomitmen terus mendukung program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Anwar melaporkan.
2: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah
0: produser. The one and only, ampun, iya.
1: Announcer.
0: Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih? Nggak pakai tiga komposer?
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan Deddy Dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh, yang pasti gak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Harry
0: Potter,
1: gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Kan? 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, 3 komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita 3-3 nggak bisa harusnya. Tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya agak melipir dulu lah ya.
0: Gitu. Melipir dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan, orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasi.
1: Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pep, dinaikin, udah.
0: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Bau-Bau.
1: Bang
0: selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmission Indonesia Express yang ke dalam Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf.
0: Silakan ya, Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tia Komposer juga terkenal.
0: Amin.
2: Iya,
0: gitu. Nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman itu jadi yang artinya kata fatal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kok kita ditangkap polisi gitu, bukan dikasih uang kan kata kita lapar
0: kita itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari 3 komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Kamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
3: Adi X.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, iya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam 3-3 aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau tanya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada daerah Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Karena dia sering anu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau sudah salah di album pengusahaan dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambul itu penontonnya dari acara ya, anu di Lapang Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Yang ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam
0: sedikit. Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
4: Iya. Untuk

0: bisa menjejak mengulai kembali jejak kakinya di Wone.
1: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
2: Terima kasih Bang Upi.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
1: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
3: Baik, sehat.
2: Sehat, Bang.
1: Apa yang mau ditanyakan?
3: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAS?
1: Oke,
2: backing vokal atau vokal.
1: Siap.
3: Itu aja, terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Teguh Syafiq,
1: yeah,
3: buat Nikin Itabing.

0: Gara-gara.
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bambi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-gara tiga angka tiga komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover di
1: mana-mana lah ya, YouTube mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify
1: betul.
0: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu. Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan, gitu. Supaya ada pundi-pundi.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung
1: juga
0: orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, Bang izin ya kita cover lagu ini gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih katanya begitu.
1: Iya betul kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, terus pada suka, pada nyanyiin.
0: Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital, gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya, karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
0: cover
1: kan, ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau gak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakai. Minggu depannya Makassar sama Bone. Gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya
1: kan jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam mari itu sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi kita seneng gitu kakak turun dulu turun kita foto sama sapi itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Buat anda yang nanti ya mau gabung silakan
1: betul
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir.

0: Raja.
1: Nah, hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya ku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya? Ya, kode ini, atau
0: bukan? Ini kan lagu-lagunya, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahaya, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Right, lanjut ada siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh, kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah.
0: Udah lama. Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Iya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
1: Dari kampung.
0: Oh, dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh Saka, Kabupaten Pidi Aceh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu Merbabu kan? Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini
1: jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, puhaba.

0: Eh?
1: Aku Yudi Ismail.
0: Iya dong.
2: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
1: Sama Kak Tengku.
0: Iya. Safik.
1: Tengku Safik. Ya.
0: Haba
1: Kak. Haba Kak.
0: Haba Kak
1: Tengku. Bahasa Inggris ya.
0: Balik-balik di Icut ini. Sehat Kak? Gimana Aceh? Panas kah?
1: Aku sangat luar biasa. Soalnya panas.
2: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa, sangat gitu ya.
0: Luar biasa.
2: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
0: Kok ke saya ya?
2: Biarin aja.
1: Ya. Kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh.
0: Beuh.
1: Ya kan?
0: Uh-huh. Ada istilahnya tuh.
2: Apa tuh?
0: Anape yang nainong.
2: Apa tuh?
0: Gak ada duit, gak ada cewek.
2: Masih gimana tuh?
0: Ya itu tuh. Anape yang nainong.
2: Oh, iya.
0: Bercandaannya.
1: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak
0: Cafik
1: ya.
0: Iya.
2: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
1: Iya, gini mau tanya Kak Cafiknya. Ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Cafik?
0: Iya.
2: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
1: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
2: Oh iya itu.
0: Iya.
2: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
1: Itu kan pernah nyanyiin sama Jack sama Naf juga ya.
2: Aha.
1: Itu tahun berapa tuh Kak Cafik sama
2: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
0: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
1: Maksudnya
0: merangkap.
1: Iya, maksudnya gitu ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Maksudnya gitu lah.
2: Oke.
1: Ya, satu lagi mau Icut tanyain lagi. Apa Tengku Safik?
2: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
1: Halo.
2: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah, pokoknya gitulah ya Cut ya.
0: Pokoknya gitulah ya, Kak.
1: Ya, terus buat penyiar RA Sosmed ya, ada Bang Amar Baraso juga.
2: Oke.
1: Okay. Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
2: Oke, okay. Siap.
0: Kak Icut.
1: Thank you juga.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
0: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
1: Terima kasih.
2: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
2: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik kok, Mas.
2: Alhamdulillah.
3: Tadi bintang tamunya?
2: Ada Tengku Safik. Langsung dialihkan
0: ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adi Naf.
2: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
0: Iya, Bang Reski.
2: Reski silakan, Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
0: Betul.
3: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
2: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
0: Mantan Tahu.
3: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
2: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Si artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
2: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift?
3: Anti-hero ya. Anti-hero.
2: Anti-hero. Oke.
3: Gak apa-apa lah. nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung.
2: Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
0: Balik papan.
2: Oh, balik kapan?
3: Balik pintu tadi salah. Balik papan kan ya, kali di balik pintu main tempat enggak bisa.
2: Oke, silakan silakan.
3: Salamnya salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Mm-hmm. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
0: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kacang. Mm-hmm. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan okay. Tahu kisah cintaku.

0: dulu bulan ini, bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
1: 9 lagu lagi ya.
0: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
1: 10. Baik.
0: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu pop Melayu trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
1: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
0: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
1: Janganlah.
0: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
1: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
0: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
1: Yang mana? Iya sih.
0: Itu lagu sih, ya kan?
1: Lagunya Taylor Swift. Oke, okay. Alright, kita ke Iwan di Manado. Selamat siang, waduh. Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Apa Bang yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada. Nih.
0: Kita tampung dulu mungkin boleh.
1: Atau mau nanya sama
2: Teguh Syafiq ke Bang Syafiq ini.
1: Ya, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
1: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya 3 komposer yang udah lama itu.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
1: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
1: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
1: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya,
2: yang
0: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
0: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
1: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
0: Bang Iwan, terima kasih. Salam
1: buat Manado. Bang Iwan.
0: Sehat-sehat.
1: Yuk. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
1: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh
1: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
1: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
1: Terus
0: Bambinor. Mana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
1: Diam.
0: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
1: cinta diam-diam.
0: Saya.
1: Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin penyanyinya nggak sih?
0: ya sebenarnya kita nggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya. Kita tanya Syafiq, permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya, Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada

0: Untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
1: Okay.
0: Untuk siapa itu lagi? Ayu ya yang di
1: Ayu. Oke.
0: Oke, itu aja.
2: Ayu Maluku bukan ya?
1: Banyak, Maluku Tengah.
0: Lalu ya.
1: Siap.
2: Ya, siap.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
2: ada.
1: Salam aja
2: ya.
1: Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
2: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
2: Halo,
1: Faris.
2: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
2: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya enggak jelas itu.
1: Oh, jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
2: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An, ya.
1: Oh, enggak apa-apa kalau begitu lah, An, ya.
3: Kirim salam aja, enggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, enggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
2: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap kalau begitu. Nih
2: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
2: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
2: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Safik.
2: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
2: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
2: Amin, amin.
1: Amin.
2: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Safik kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Jangan-jangan Afgan ya.
2: Segalanya.
1: Ya, terus ada lagi?
4: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini kesempatan.
2: Oh, kesempatan.
4: Ya.
2: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
2: Iya, iya.
1: Sadis.
4: Okay, siap. Ya, sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
2: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mali juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga suka itu Maluku juga. Dan semua-semua aja ya.
2: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
2: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
2: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
2: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
2: Gawat itu ya.
1: Gawat.
2: Ya,
1: terus,
2: itu,
1: terus.
2: Ya, satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sadis, terlalu sadis caramu, itu bukan Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Baby
1: Romeo.
2: Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
2: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
2: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
2: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
2: buat
1: ya.
2: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh, nah, nanti iya,
2: mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya.

0: kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu emang belum rezeki tuh kan susah.
1: Belum enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke.
0: Okay. Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh, iya iya iya iya iya. Dianya
0: udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta. Oh, iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya.
0: Di Ave Records. Nah, kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung, selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini. Luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor gitu ya? Satu, ya kan? Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke. Okay.

0: Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797271. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Ya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musica Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluarnya tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lu dia.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu, ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu? Ayu.
2: Buku, nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karyawan Indonesia, Bang Yudi bersama Bang Tengku Syafiq.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Tengku Syafiq, hari ini jadi bintang tamu ya.
1: Iya, ini todongan nih, karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Tengku Syafiq, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa namanya? Gitu. Suaranya Alexander Ore.
1: Ya cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Mana sih itu loh, bisa sampai memilih Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu mana kan? Ya.
2: Iya, kok sama pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Iya. Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang Isan, Tengku Syafiq.
1: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi saya Tengku Syafiq aja, tapi enggak apa-apa sih, sukses kalau.
0: Enggak apa-apa, siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Syafiq sendiri, apa namanya? Sebagai produser, juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Tengku Syafiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
0: Iya, oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cita di ya, Pak Benejo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doa yang sama.
0: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Ya lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jangan mudah putus asa.
1: Betul.
0: Tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Iya. Gitu. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan. Walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya. Jadi
0: sabar,
1: bertahan.
0: Iya gitu. Begitu. Namanya juga bos ya nggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut.

0: Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen dan ikut hadir absen aja. Nih, okay. Salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Hmm. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pasti yang gantengnya Anda diam?
0: Harus ganteng. Ntar itu ntar dipikir ini ger banget sih gitu loh. Ya. Karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong, Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang
1: iya,
0: dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukan
0: ya kan terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya mungkin nggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
0: hati ya
1: ketika disakiti atau apa cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan disakiti mulu ataupun menyakiti ya jadi ngarang-ngarang lah. Tapi tetap karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada cara membuat lirik ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini berlevel terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Ca? Lama gak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Ca? Sehat-sehat ya, Ca? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Ya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan
0: gitu. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Ca? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nolong ya, sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Ca? Jangan nangis loh, Ca.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Ca?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya. Menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak tadi dari awal gitu dadaku titip sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Udah hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Hah? Emang katanya hilang sama Ica gitu jadi kata lagi komunikasi sama Ayu hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya karena Ica udah lama Ayu iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga hilang juga jadi sama kontak itu hilang juga
0: oke.
2: Kontak sama sekali
0: siapa Ayu
1: Ica ya benar kali ikut aja lagi
0: oke terima kasih ya Ca.
2: Terima kasih selalu. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh Teh.
0: Halo
1: Teteh, kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu gak sih lagunya?
1: Enggak
0: tahu, tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa.

0: bisa di request di sini, bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
1: Video klipnya udah jadi
0: di YouTube ya.
1: YouTube-nya
0: Ave Records.
1: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
0: Tiga komposers.
1: Gara-gara dari tiga komposer ini yang nyiptain
0: bertiga.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
1: umpamanya. Oh, oke. Okay.
0: Yang ciptain satu lagu bertiga cuma satu. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain bertiga.
1: Bertiga bareng-bareng semua.
0: Jadi
1: ya.
0: Yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu.
1: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
0: Oh iya benar kok, senang sama cerita ya.
1: Kita tunggu tiga komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
0: Iya dong, harus selalu.
1: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
0: Betul.
1: Baiklah.
0: Masih ada terus ya.
1: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
0: Sekali.
1: Sampai bertemu kembali di
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya, semoga.
1: Terima kasih banyak begitu ya.
0: Sampai juga bisa isan.
1: Siap.
0: Alright.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik benar, kita sudah mengikuti 100% Indonesia bersama Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya masih dengan rangkaian informasi di Manokwari sore hari ini. Tentunya masih menemani Anda ya di 94.3 MHz kanal inspirasi dan juga informasi.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Jangan.
1: Iya, baik pendengar, kita kan masuk dalam rangkaian lagu-lagu religi Islami. Ya, sambil menunggu berkembangnya sama grip ya untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Dan baik pendengar ya, untuk azan maghrib nanti akan berkumandan di pukul 18:15 waktu Indonesia bagian timur. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Masih bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi dan juga

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, selamat malam saudara pendengar di mana pun Anda berada ya, di kesempatan malam hari ini di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam, pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Selasa 7 Juli 2020.

0: ketersediaan bahan pangan lokal di pasar juga menjadi tantangan. Ketika beberapa dapur secara bersamaan membutuhkan komoditas yang sama, pasokan di pasar kerap tidak mampu memenuhi permintaan.
1: Kalau pangan lokal sendiri, teman-teman selalu memberikan 1 minggu sekali pelayanan untuk apa? Ada produksi pangan lokal, makanan lokal ya dari SPPG. Cuman minat penerima manfaat anak sekolah ini minatnya kurang sekali. Jadi memang kadang-kadang pangan lokal ini yang awalnya kita berikan 1 minggu sekali jadi berkurang 1 bulan sekali, ada yang 1 bulan 2 kali. Tapi untuk ketersediaannya sendiri, ada, kita lihat di pasaran itu banyak, tapi ketika teman-teman misalnya 1, 2 dapur atau 3 dapur dengan menu makanan yang sama, maka akan mengalami kesulitan di pasar. Karena ketersediaannya walaupun kita lihat banyak, tapi kalau sudah 3 dapur saja punya menu sayur, misalnya sayur yang sama, maka pasar itu tidak akan kuat. Daun singkong, daun kasbi itu teman-teman sering pakai menu itu karena anak-anak cenderung lebih suka itu. Kalau kangkung jarang karena nanti dia menghitam ketika ditumis. Kemudian kalau

tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat, Raymond Hiap, mengatakan proses pengawasan dan verifikasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memastikan seluruh ketentuan lingkungan dipenuhi tanpa mengganggu aktivitas para pekerja. Menurutnya, para karyawan diminta tetap menjalankan aktivitas seperti biasa selama proses pengawasan berlangsung. Pemerintah juga membuka ruang bagi pekerja

0: pembahasan dokumen lingkungan yang nanti harus disusun oleh perusahaan, di situ memang ada yang harus dikaji terkait dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat, kemudian tenaga kerja juga yang ada di perusahaan ini berbentuk apa, kemudian apakah tenaga kerja yang ada ini dia sudah memiliki jaminan apa kesehatan untuk bekerja atau tidak, sehingga dimanakala kalau tidak diminta-minta terjadi kecelakaan kerja, ya ini jangan langsung buang tanggung jawab itu kepada karyawan, harus ya perusahaan juga memiliki tanggung jawab.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap PT Sumber Akarindo segera melengkapi seluruh dokumen serta perizinan lingkungan yang masih diperlukan. Selain memenuhi ketentuan lingkungan, perusahaan juga diharapkan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para pekerja, termasuk memberikan perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja. Melalui pengawasan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Mantan Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandecan tutup usia setelah mendapat perawatan di RSAL pada Sabtu lalu. Dalam pelepasan jenazah almarhum Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan mengenang sosok Nathaniel atas dedikasinya dengan pembangunan Papua Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.

0: Gubernur Papua Barat Domingus Madacan mengajak masyarakat menjadikan dedikasi dan pengabdian almarhum Nathaniel D. Madacan sebagai teladan dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada upacara pelepasan almarhum pada Senin 6 Juli 2026. Dengan nada sedih, Domingus menilai almarhum merupakan sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Papua Barat melalui berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Menurutnya, jabatan yang dipegang seseorang harus dimaknai sebagai kesempatan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Gubernur juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi duka. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk mengenang almarhum dengan meneruskan nilai-nilai pengabdian, keteladanan, dan semangat pelayanan yang telah diwariskan. Upacara persemayaman turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomere, Kapolda Papua Barat Alfred Papare, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Bupati Manokwari Hermus Indo, Wakil Bupati Manokwari Mugiono, jajaran Forkopimda Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, serta tokoh masyarakat. Prosesi ibadah pelepasan dipimpin oleh Ketua FKUB Papua Barat, Sadrat Simbiak.
1: Terima kasih atas setiap pengadilan, karya, dan keteladanan yang telah disembahkan bagi Papua Barat, bagi Manokwari, bagi keluarga besar. Kiranya segala diri lelah dan pengabdiannya adik Bapak menjadi kenangan yang abadi dalam perjalanan pembangunan Papua Barat. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan menerima Bapak dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
0: Bagi keluarga,

Nathaniel akan selalu dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai moral dan memegang teguh prinsip hidup. Almarhum juga dikenal memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Sebelumnya, mantan Sekda Provinsi Papua Barat ini meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Almarhum juga memasuki masa purna tugas

Iya, baik. Sudah pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah mengantarkan kita di pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Baik, sudah pendengar dan secara khusus untuk Anda, umat Hindu yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu menemani suasana malam hari Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Om Swastiastu, Om Abhinam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Ike Dut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, Manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, Wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, Kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi

pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran catur paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, catur paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat, yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang, yang ketiga mudita atau sikap simpatik, dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebab kita tidak hidup sendiri, kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

Ya, baik. Sudah mendengar di manapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat Hindu di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, lagu-lagu rohani Hindu mengantarkan kita di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dan selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda ya dengan tembang-tembang pilihan pastinya dan juga selingan-selingan informasi menemani suasana malam hari Anda. Hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.

Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Mia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gulit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada di malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan pendengar selanjutnya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
2: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir.

0: Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
0: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
3: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
2: Pesanan orang ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang jadi mau aja menunggu.
3: Jadi bininya tetap mantar jalan.
2: Iya, mantar, tapi ditinggal. Di via chat WA.
3: Dikabarilah.
0: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
4: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu nah. Jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu nah terlambat kayak itu nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ngambil padahal ya belum tuntung, katanya biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
3: Berapa kali gak mati lampu
4: di sini pernah? 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
0: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
6: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
7: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup Percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
8: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
10: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
9: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
10: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
11: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik
10: RRI. Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillac dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri

0: yang berlangsung kemarin. Murad menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka, dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah, karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
2: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar dari Pro3 Jakarta, kembali Anda bergabung bersama kami dari Merdeka 68, Pro 1 RRI Manokwari, mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68 masih bersama saya Agung menemani suasana malam hari Anda di malam hari ini pastinya dengan tembang-tembang pilihan dan selingan-selingan informasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar.

sejak memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: aku.
1: Iya, selebihnya dimanapun Anda berada di malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu tuh Tanah Papua dari Trio Ambisih dan akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini.

selamat malam sudah mendengar bagian dimana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68 kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda. Kiranya istirahat malam Anda menyenangkan. Dan untuk Anda yang masih melakukan aktivitas di luar rumah di malam hari ini, selamat beraktivitas. Kiranya semua pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan dapat terselesaikan dengan baik dan Anda dapat pulang dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kurang satu apapun. Ya, dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Segali di udara, tetap di udara. Segali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari. Thank you.

Dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Porta Berita malam hari ini. Kita awali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjelaskan dirinya menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR. Menanggapi pandangan mengenai kedudukan Presiden dan MPR sebagai lembaga negara yang setara, Muzani mengatakan Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan menentukan pihak yang mewakili Indonesia dalam suatu acara kenegaraan. Muzani juga mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah bersama masyarakat menyepakati langkah percepatan rehabilitasi

0: aktivitas serta dukungan terhadap sarana belajar bagi anak-anak.
1: Sebelumnya kan perahu di sini hanya pakai dayung ya, gitu. Jadi kita ingin mengajukan inovasi baru dengan pemasangan mesin di perahu. Mungkin setelah itu juga nanti kalau sudah masuk sekolah, nanti kita juga banyak kegiatan di sekolah untuk anak-anak. Cuman untuk minggu ini kan masih sekolah, nanti kita nunggu minggu depan kegiatan di sekolah. Untuk respon dari pemerintah daerah sangat baik. Hari Kamis kemarin kami sudah bertemu dengan Bupati bersama jajaran Kepala UPD. Di situ disampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan sangat mendukung kegiatan KKN UGM tahun ini. Dengan OPD-OPD pun kami juga sudah beberapa sudah berkoordinasi untuk membantu menyelesaikan program kerja yang kami jalani.
0: Selain pemerintah daerah, kehadiran mahasiswa KKN UGM juga disambut baik oleh masyarakat setempat. Sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan warga diharapkan mampu mendukung keberhasilan program pemberdayaan sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan di Kabupaten Manokwari.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kondisi kesetaraan gender di Papua Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan khususnya pada sektor ketenagakerjaan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Papua Barat indeks ketimpangan gender tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Statistik Ahli Muda BPS Provinsi Papua Barat Citra Rizky Handayani mengatakan, meskipun dinilai indeks ketimpangan gender masih berada di atas angka 50, tren penurunannya menjadi indikator bahwa kondisi kesetaraan gender di Papua Barat terus membaik.
3: Untuk keadaan ketimpangan gender di Provinsi Papua Barat, kalau kita lihat dari kondisi terbaru, di BPS kita menggunakan indikator ketimpangan gender yang terakhir dirilis itu di bulan Mei untuk data 2025. Nilainya sendiri, IKG sekarang berada di angka 0,535. Secara nilai, ini masih cukup tinggi karena di atas 50% ya, tapi secara perubahan atau perkembangan dari 2024 sendiri itu sebenarnya membaik karena untuk indeks ketimpangan gender sendiri semakin kecil atau semakin mendekati nilai nol, artinya ketimpangan gendernya semakin membaik seperti itu.
0: Citra menjelaskan indeks ketimpangan gender dibentuk dari tiga dimensi, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Dari ketiga indikator tersebut, sektor ketenaga kerja masih menjadi tantangan karena tingkat partisipasi. Angkatan kerja perempuan di Papua Barat tercatat sebesar 57,73%, sedangkan laki-laki mencapai 80,03%. BPS Papua Barat berharap data statistik gender dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam memperluas akses pendidikan, kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga kesenjangan gender di Papua Barat dapat terus ditekan. World Resort Institute Indonesia mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat aspek keberlanjutan dalam revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2030. Hal itu disampaikan dalam fokus group discussion Green Economy Modeling dan Dana Abadi Papua Barat di Manokwari. Senior Lead Economics Policy and Governance WRI Indonesia, Mercita Jovina Gloria mengatakan pihaknya mempresentasikan hasil simulasi Green Economy Modeling menggunakan pendekatan sistem dinamis. Simulasi tersebut menguji efektivitas berbagai kebijakan dalam RPJMD terhadap target pertumbuhan ekonomi, mengatasan kami

kemiskinan, penurunan pengangguran, serta dampaknya terhadap emisi karbon dan deforestasi. Menurut Mercita, hasil stimulasi

0: mempertimbangkannya secara matang.
1: Jadi yang kami mention sebenarnya bukan indikator kemiskinan langsung, tapi pertumbuhan ekonomi. Jadi kami mengapresiasi sebetulnya, karena yang tertera di RPJMD itu akan membantu Papua untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sekitar 76 triliun lah kalau RPJMD ini bisa diimplementasi dengan baik. Cuman memang dia ada konsekuensinya, karena PDRB yang tinggi itu nanti dia hard trade-offs-nya adalah performa di kehutanan tadi ya, karena dia emisinya dan ada deforestasi. Jadi kami menyampaikan itu untuk pemerintah menimbang-nimbang kalau dan mengetahui sebetulnya setiap keputusan kebijakan itu ada plus dan minusnya. Sekarang kami serahkan kembali ke Pemda Papua Barat sebetulnya mau pilih plus dan minus yang mana.
0: Ia menjelaskan penurunan tutupan hutan di Papua Barat memang tidak terlalu besar karena adanya program reforestasi, namun karakteristik hutan Papua yang menyimpan cadangan karbon sangat tinggi, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, menyebabkan emisi karbon dapat meningkat 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan wilayah lain dengan luas kehilangan hutan yang sama. Marisita menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pemodelan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah dapat memahami dampak kebijakan di sektor lain sehingga mampu menyusun langkah mitigasi secara bersama. Menurutnya, skenario pembangunan dalam RPJMD Papua Barat sudah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan penguatan aspek ekonomi hijau agar tidak terlalu bergantung pada sektor berbasis lahan. Bersita menambahkan Papua Barat memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Diversifikasi sektor ekonomi tersebut diharapkan menjadi salah satu masukan dalam proses revisi RPJMD agar pembangunan daerah tetap berorientasi pada berkelanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan

0: Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian.

0: Khusus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngelihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: dari Tono.
1: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat.

0: pengangguran dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra.

0: Pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam,

0: Aku.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Endra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama